kan gak kerasa, ternyata sudah 1 jam, ya kan? Sekarang kita udah masuk di session yang kedua. Sudah jam 8 pagi, dari jam 8 sampai jam 9 kita bakal dengerin informasi tentang kesehatan, karena sekarang adalah hari Senin ya. Dan tentu ada informasi penting juga pagi hari ini, khususnya untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Biaung, Kesiman, atau sekitarnya. Untuk Anda yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu ya, kalian bisa langsung meluncur ke Bali Stars cabang Biaung. Alamatnya di Jalan Gemitir nomor 48A Biaung dan Pasar Timur. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361 461231, atau bisa via WhatsAppnya juga di 0812371543393. Dan jangan khawatir untuk daerah lainnya, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang, petimpal, ares, Anda datang dijamin beres.

0: Oke, jus lagi. Ngaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum inti jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan inti jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
5: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
4: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran. Seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
5: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
4: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
5: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
4: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
5: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
4: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
5: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
6: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97, kamu 7FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Wali, Nenekku Pahlawanku juga sudah meluncur pagi hari ini. Terima kasih, semoga sudah didengar sama yang request ya. Terima kasih banyak. Dan untuk yang lainnya udah request lagu tapi lagunya belum Tiara puterin, sabar ya, bakal Tiara puterin satu persatu. Harap antri pokoknya, siapa yang duluan request itu yang duluan Tiara puterin lagunya, oke? Untuk kalian yang masih pengen gabung, yang masih pengen request lagu masih bisa, karena waktu kita, durasi kita masih ada. Jadi silakan yang mau gabungan, yang mau request lagu, silakan aja langsung serbu sosmednya Gema Merdeka, oke? Lanjut deh kalau gitu, sambil kita dengerin lagunya Wali tipis-tipis, sekaligus Tiara juga akan bahas informasi kesehatan. Kita hari ini mau bahas tentang rabun dekat. Fans Gema Merdeka, siapa di sini yang rabun dekat? Hayo. Kalau bahasa kesehatannya, bahasa medisnya itu adalah hipermetropi gitu ya. Tapi kalau kita gampangnya itu adalah rabun dekat. Nah, jadi rabun dekat atau hipermetropi ini adalah kondisi yang membuat pengidapnya itu nggak bisa ngelihat objek yang ada dekat sama dia, tapi objek yang jauh mereka tuh bisa lihat dengan jelas. Fans Gema Merdeka, kebalikan dari minus ya. Kalau minus kan yang jauh itu nggak kelihatan gitu ya fans ya. Nah kalau yang ini yang plus, otomatis yang deket yang nggak kelihatan gitu. Makanya mereka harus ada bantuan pakai kacamata gitu atau pakai soft lens gitu loh fans Gema Merdeka, biar yang deket pun mereka bisa tetap lihat ya. Nah kira-kira kenapa ya manusia itu bisa kena rabun dekat fans dia? Nah jadi mata setiap orang itu punya dua bagian yang memfokuskan gambar. Pertama itu di dalam mata kita tuh ada yang namanya kornea. Ini adalah permukaan depan mata yang bening dan berbentuk kubah. Terus di situ juga ada lensa. Lensa ini adalah struktur yang tampak jelas. Nah biar kita bisa ngelihat cahaya itu, cahaya itu harus ngelewatin kornea dan juga lensa. Mereka yang akan membiaskan cahaya sehingga cahaya difokuskan langsung ke jaringan saraf atau retina di bagian belakang mata. Jaringan tersebut akan menerjemahkan cahaya itu jadi sinyal yang dikirim ke otak kita yang memungkinkan kita tuh jadi ngelihat gambar fansia gitu. Nah jadi penyebab rabun dekat atau hipermetropi itu adalah kelainan di bagian lensa matanya. Jadi kan cahaya masuk ke mata, dia tuh gak fokus di dalam retina tapi terfokus pada bagian belakangnya. Hal tersebut terjadi karena korneanya terlalu datar atau kurang melengkung, lensa yang kurang tebal dan pendeknya bola mata gitu. Makanya mereka tuh bisa kena rabun dekat gitu ya fans dia ya. Nah terus kalau dari faktor resikonya ada gak ya? Nanti bakal kita bahas, nanti bakal kita sambung, jadi jangan kemana-mana. Kita lanjut dulu untuk dengerin lagu requestan berikutnya. Lagunya Bunga Citra Lestari, ini dia Pernah Muda.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Nyaman Paul. Tunggu apa lagi? Juga sudah meluncur. Oke, kita lanjut ya. Fans Gema Merdeka, tadi kita udah cari tahu sebenarnya penyebab rabun dekat tuh apa sih. Nah, kita sekarang lanjut ke faktor resiko rabun dekat. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan rabun dekat atau hipermetropi. Di antaranya adalah faktor usia. Fans Gema Merdeka ini yang gak bisa kita bilang enggak ya. Kadang usia tuh juga ngaruh, Fantia, kayak makin nambah usia kita gitu ya. Di usia-usia tertentu tuh kayak penyakit rabun dekat itu sering terjadi di usia di atas 40 tahun, Fantia Gawa Merdeka ya. Kadang kalau kalian suka lihat bapak-bapak atau ibu-ibu, kakek-kakek atau nenek-nenek, kalau mereka baca sesuatu atau mungkin lihat handphone, balas chat tuh kayak handphonenya agak dijauhin dari dia. Nah, itu berarti dia rabun dekat, Fantia ya. Nah, selain faktor usia, ada juga dari faktor genetika. Jadi rabun dekat itu juga merupakan salah satu penyakit yang bisa diwariskan oleh orang tua atau keluarganya ya. Kemudian ada faktor lainnya, yaitu peningkatan penggunaan alat elektronik. Nah, ini juga benar sih, Fancy Gawa Merdeka. Kayak misal kita terlalu sering pakai handphone, kita terlalu sering laptopan, komputeran, tabletan, dan lain sebagainya. Kayak mata kita tuh terus-terusan kena blue light dari alat elektronik gitu loh, Fancy Gawa Merdeka. Itu juga bisa jadi salah satu faktor yang bisa bikin kita tuh jadi kena rabun dekat gitu. Tapi ini gak cuma rabun dekat ya, minus pun itu bisa juga terjadi karena kita yang terlalu sering terpapar sama layar-layar elektronik gitu. Selain itu, Fancy Gawa Merdeka terlalu sering atau terlalu lama belajar atau bekerja, itu juga jadi faktor. Karena ada penelitian menunjukkan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja dalam pekerjaan yang membutuhkan penggunaan intensif penglihatan secara dekat, mereka akan punya resiko lebih tinggi untuk mengembangkan rabun dekat. Nah, lanjut ya, Fancy Gawa Merdeka, pada umumnya gejala akan terjadi saat kita menginjak usia di atas 40 tahun karena adanya kekurangan dalam kemampuan penglihatan seiring bertambahnya usia. Itu normal gitu ya, Fancy ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga rabun dekat ini bisa terjadi di anak kecil, di remaja, di dewasa, anak muda gitu ya, Fancy Gawa Merdeka. Nah, kalau rabun dekat pada anak-anak itu tidak menyebabkan penglihatan bermasalah dan itu akan membaik seiring dengan bertambahnya usia, tapi tetap harus dalam pantauan ya buat para orang tua. Nah, kemudian secara umum ada beberapa gejala yang bisa dialami oleh pengidap rabun dekat atau hipermetropi. Pertama, matanya tuh gampang berair, terus dia agak kesulitan membaca kalau terlalu dekat gitu ya. Terus kayak sering sakit kepala gitu kan. Terus kalau misalnya ngelihat sesuatu dalam jarak yang dekat tuh enggak terlalu fokus. Tapi kalau dia ngelihat yang agak jauh dikit, mereka tuh bisa fokus ngelihat yang di belakangnya gitu, Fancy ya. Terus mata akan terasa lelah usai fokus melihat objek dalam jarak yang dekat. Mungkin karena kita terlalu gini ya, mau pecuk alisnya untuk ngelihat yang deket gitu loh. Jadi mata tuh jadi gampang capek gitu, Fancy Gawa Merdeka. Dan kadang kita harus kayak, kalau apa ya, bahasa Balinya tuh kayak ngicir gitu loh, Fancy ya. Kita harus menyipitkan mata kita supaya kita tuh bisa ngelihat objek yang deket sama kita. Nah, itu udah gejala-gejala umum yang biasanya dirasain sama seseorang yang mereka mengidap rabun dekat gitu. Tuh, ya. Terus Fancy Gawa Merdeka, sekarang waktunya kita lanjut dengerin lagu dulu. Habis itu baru nanti kita lanjut untuk bahas rabun dekat di topik yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana.

kita lanjut fans dia, gak kerasa 20 menit lagi kebersamaan kita sudah usai ya kan. Dan kali ini Tiara akan lanjut, kita akan bahas pengobatan untuk rabun dekat ya. Jadi pengobatan ini bisa dilakukan untuk membantu supaya kita bisa lebih fokus, biar cahaya yang masuk ke mata kita bisa lebih fokus masuk ke retina. Oleh karena itu, objek yang berada dekat dengan kita bisa kelihatan dengan lebih jelas. Caranya, kayak tadi sempat Tiara spill, kita bisa pakai kacamata ya fans dia ya. Karena kacamata yang digunakan bagi pengidap rabun jauh ini akan berbeda dengan kacamata lainnya, karena kacamata ini akan mempunyai lensa yang ujungnya lebih tebal sesuai dengan tingkat keparahan yang dialami gitu. Jadi kalau kita udah pakai kacamata, at least bisa lebih jelas lah ya untuk ngelihat yang lebih dekat gitu. Contoh misalnya kayak kita mau masukin benang ke jarum tuh biar lebih kelihatan gitu loh fans dia. Jadi kan kalau misalnya kita lagi apa, kalau kita kena rabun dekat kan pasti akan sulit untuk melihat itu gitu kan. Atau balas chat itu kadang-kadang nggak bisa lewat, nggak bisa dengan handphonenya agak dekat sama kita, tapi dengan cara agak dijauhin gitu kan. Nah biar nggak kayak gitu, kalau fansnya mau pakai kacamata itu boleh fans dia. Penggunaan kacamata itu bukan cuma buat gaya-gayaan aja, tapi dia juga akan ngebantu biar kita tuh jadi lebih jelas untuk ngelihat barang-barang apa yang ada di deket sama kita gitu. Dan pikiran yang matang. Tapi kacamata bukan sembarang kacamata ya fans dia. Karena ada lensa kontaknya nanti di kacamata tuh yang akan ngebantu biar kelihatan lebih jelas gitu ya. Selain pakai kacamata, ternyata bisa dengan cara tindakan operasi fans dia. Operasi yang paling bisa diandalkan untuk mengatasi kondisi ini adalah operasi laser. Dimana pengidap yang telah menjalani operasi laser tidak akan menjalani rawat inap di rumah sakit, tapi pengidap harus memeriksakan diri kembali ke klinik atau ke rumah sakit setelah beberapa waktu gitu. Jadi ada dua opsi gitulah ya. Kalau mau pakai kacamata silakan, tapi misalnya kalau kalian pengen biar sembuh gitu kan, mau tindakan operasi juga oke-oke aja gitu. Nah kemudian fans juga merdeka kan, kita yang mungkin yang masih muda biar pengen, aduh aku takut banget kalau kena rabun dekat, aduh aku nggak pengen kena minus, gimana ya cara ngejaga mata kayak gitu kan. Nah khususnya nih gimana cara pencegahan untuk rabun dekat. Jadi yang pertama itu adalah kita kalau mau baca buku, kita kalau mau balas chat, mau buka laptop dan lain sebagainya, pastikan penerangannya cukup fans dia. Jangan kalian diem di tempat yang remang-remang, yang redup-redup terus kalian baca buku gitu ya. Itu bakal bikin mata kalian tuh jadi capek, dia tuh akan kerja keras untuk bisa ngelihat huruf-huruf yang ada di buku itu. Jadi kalau kalian mau baca, mau buka handphone, mau buka laptop atau mau ngapain lah itu, intinya itu adalah lakukan di ruangan atau di tempat yang terang gitu ya, penerangannya yang cukup gitu. Oke. Terus kalian juga bisa konsumsi makanan dengan nutrisi yang lengkap ya kan. Kalau bisa perbanyak kayak misalnya makan wortel gitu kan, karena kan wortel itu juga punya vitamin yang memang fungsinya itu untuk menjaga kesehatan mata ya kan. Gak cuma wortel sih sebenarnya, banyak juga kayak sayur-sayur atau buah-buah yang lainnya, itu bisa kalian tingkatkan konsumsinya supaya aman. Tapi ingat jangan berlebihan juga. Tetap makan atau konsumsi dalam jumlah yang wajar gitu, oke? Nah kalau udah kena rabun dekat, gak apa-apa kalian bisa pakai kacamata ya kan. Setidaknya kalian bisa lebih jelas untuk ngelihat apapun yang ada di dekat kalian, dan biar plusnya tuh gak nambah fans dia gitu. Jadi itu sebenarnya fungsi kenapa kita harus pakai kacamata ya. Terus kita bisa mengenali gejala-gejalanya ya kan. Yang tadi Tiara udah bilang, kalau kalian ngerasa ada yang aneh sama mata kalian, jangan ragu langsung periksa ke dokter mata ya fans gue. Mereka semakin cepat kalian tangani akan semakin baik, supaya nanti plusnya nggak nambah, oke? Terus jangan lupa juga lindungi mata kalian dari sinar matahari, fans dia. Kalian bisa pakai kacamata, bisa pakai kacamata hitam. Apalagi sekarang lagi musim layangan, ya kan? Sayangilah mata kalian. Nggak cuma badan atau kulit yang kalian sayangi dengan pakai sunblock, ya kan? Pakai apa sih namanya, bulb yang panjang lain sebagainya gitu ya. Mata itu juga penting, fans gue merdeka. Jadi kalian bisa pakai kacamata hitam supaya kalau kalian ngelihat ke atas, ngelihat ke langit, ngelihat sinar matahari itu nggak sih. Jadi biar matanya juga aman gitu, oke? Okay?

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Betran Putra Onsu juga sudah meluncur pagi hari ini yang judulnya Inikah Cinta. Gak kerasa tapi fans dia, ternyata sudah hampir 2 jam Tiara nemenin aktivitas pagi Anda ya. Gak kerasa udah hampir jam 9, lagi 5 menit aja nih udah jam 9 pagi loh fans Gawa Merdeka. Dan seperti biasa setelah program Tirama nanti bakal dilanjut dengan program Varia Pulau Dewata dengan lagu-lagu pop Bali dari jam 9 sampai nanti di jam 11 siang ya. Terima kasih banyak untuk fans Gawa Merdeka, buat kalian semuanya yang lagi dengerin Tiara pagi hari ini. Terima kasih banyak pokoknya buat yang udah dengerin dari rumah mungkin, atau mungkin dengerin di tempat kerja, atau dengerin di toko, di warung, di SPBU, di mobil, di toko-toko, dimanapun kalian berada. Mungkin ada yang lagi dengerin di pasar, siapa tahu ada ya. Terima kasih banyak pokoknya fans Gawa Merdeka, semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur. Terima kasih juga buat yang udah request lagu. Oh iya, ini ada yang baru gabungan, ada yang request lagu juga. Katanya mumpung waktunya masih ada, sebagai lagu penutup lagunya Hindia, Everything You Are. Sebentar lagi akan meluncur lagunya ya. So, terima kasih banyak pokoknya buat semuanya. Semangat beraktivitas buat kita, tetap semangat bekerja untuk yang bekerja meskipun di tanggal merah. Dan selamat menikmati libur buat kalian yang mungkin dapat libur di tanggal merah ini. Sekali lagi, selamat memperingati hari lahirnya Pancasila ya, fans Gawa Merdeka. Dan semangat terus, jangan lupa sarapan. Utamakan sarapan dibanding harapan. Bye-bye, Tiara pamit undur diri.

Selamat pagi para pamirsa dani sarang sami panjaga ke mamar dekering di jejema genas semoga dimangkin muali sakeng bagi Supratman sada ulungan sepat lantai rodan pasar Bali sidang gayo kumar sido tangkil malih ngiring indudane ring gelaran acara varia pedewata talarkan ton tetep ring frekuensi ditang siada sepitu nanggu pitu FM nari rodani sedang tering desa ring kota ring sejuba jagat Bali. Talar wentering luar pada watang ge sanemar sediang lian santit yang panglita kena rajang ge dang kirang punah polan punarpi sapeniko talar kantun ke siantu ide sang yang widiwasa. Ingih para pamirsa pina ke puruan ngatur titiang pentercara yang terlali ngaturan pengasun karo pina ke pemungka acara. Om Swastiastu.

Inggih, sampun modelar nggih, dingin-bingin rindu nek bumi kono dingin nek tiyang awak dia dingin sekan nih. Aduh, bumi dingin gitu nggih. Tiyang awak dia merasa dingin gitu. Inggih, mudah-mudahan iki kita dene ditang sarang sami sane sampun nyareng ditiang nggih. Sane wau mina bidang bergabung antara siaran dan siaran Beli Jaya Kumaronya ternyata dan ternyata datang juga dia nggih karena pun 2 hari libur hari-hari ini ditiang sekan-sekan iki penyiar Bali nggih banyak liburnya kan dan iya, mudah-mudahan ini dan sekarang kami tetap bergabung jalan di Tiang Riki ring gelaran duwe Varia Pulau Dewata. Suksema nang angga saking seputaran Nongan, yeah, desa Nongan peniki Rajang Semeng mumpung sampun ke Nongan wenten Pak Proden rika nggih ada Momade Gampil kesarangin Pak Nyoman Ade nggih yeah, ring Nongan tetap semangat jarang ditiang Bujuro Pandai ring Sukawati Penapi Gatre Pak Ngurah ring Pipit Permai ring Batu Bulan Wayan Ena ring Belang Singo Padu Putu Pandai Sigi nggih yeah, ring Mas Bedulu kesarangin Mok Wayan Lastri Reng Blayu, Indrawari Reng Mancowarno, Komang Ibu Komang Atik nih Reng Jalan Patinambi juga sampun nyarang ditang matu semua Wayan Setri Setiari ya Penampi Gata Setiari salam salam nini ditang peniki nini Gea mudah-mudahan tetap sengat sengat kone sehat kendan capung bagus juga matu semua komandan gelang benang sampun siap meluncur katur Reng Indodani.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

nggih, miyung bang pindang nggih, sampun sida katur nggih, tu besekan be pindang aso bon nggih, ada kan pindang mebo paling kita model nggih. Nggih, suksema talar sanema pesengan ayu kelinci nggih, sane sampun juga nyarengin renggal akademake semua bu ayu. Salam serang dayu suci nggih. Ada Mamak Sonia yang lagi nyangkut teng radio hari ini nak libur murid demangkin nggih tiang sinawang tanggal merah mangkin sing jan dadi murid sawe mah. Ada nggih, ada juga sane sampe nyarengin ring galak kadi mangkin ada Mok Mutiara ring yang lan klungkung ya, ada Beli Ledang Astike Riki, ada juga Mok Meli ring klungkung sareng sementara di tiang sana mau pesengan Made Marleni, Penabi Gatre, Peka Oding, ya. Ada juga mau Made Martini, Driki, mau Kari Sulastri juga, ya. Talat, Suri Anditareng, Griyo Wanosari, Anggo Griyo Sarang Sami, Sarang Griyo Anyar, peninggi, aduh, suk semua. Sampun boleh berbincang-bincang, peninggi. Ini, talat, bentar, hilang, adi, beh, beli banyak, nih. Nih curah coba patut dilat maja nih patut semua Pak Dilah sampun juga nyarengin Bapak Made Senten kekoh niki jak peragat lengkong dogen ring taman Abian Semal panik kecil juga Bapak Made Hendra sarang Bapak Wayan Sugita ring kuteng ya ngelantur Bapak Ariana sarang Ibu Ariana ring pejeng ngaji Tegalalang ya sampun juga nyarengin Tintin.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Om Swastiastu, Bli.
5: Yeh, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
6: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli nih lo.
5: Tenang kan, Bli. Nih, dia ngaben asatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
6: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingan asane Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih Bli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
5: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen Bli. Nasati atau nak liu ada variannya Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
6: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih. Dije beli lo.
5: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
6: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
7: Mari sehat alami dengan Nasa.

Inggi sampun Madi Gudangwan nggih bersama Ani Suryani yang sing ten mad beniki nggih dan itu dan juga ndak pernah bosen-bosennya ngeragi siaran di cari kiring gelaran duwe Varia Perdebata 97,7 FM Gema Merdeka Ngantren. Dope SDC penampi gatre Bapak Wayan Sukita ring kute nggih ada Gede Saputriase ring bungbungan ngelantur male wenten sanema pesengan Wayan Lendre nggih si semua Wayan sampun juga masuk ada Mok Mini ring luwes ada Warung Jero Kadek Rizang Kidu ada Wayan Sudi Bagio lan sementara tiang pari ring suka jiwa nggih penampi gatre ada juga Ji Mangku serang Nini Mangku di tiang pediki sana wenten ring napi wastane ring Gianyar pediki ngereng Telikup kayaknya matur si semua kumanten juga sampun semangat bergabung inggih sana mangke turang di tiang minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat nggih sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nggih untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan untuk keluarga nggih. Ngarahnya juga gampang sampean bingung sampean repot-repot malih ampun nampak wae dari cabang apoteku dan toko obat terdekat ring genah itu dani. Wenter ring apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianya ring apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian 50 apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 di apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221 Siden Pasar apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74 apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat 55 apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 2428 ada juga di apoteku Kute di Jalan Parekute nomor 46 Kute Badung.

0: Inggi sampun aturan di tiang ye, saking penembangnya pompi sana mungkin aturan di tiang ale ayuning dewasa ye, babi turun baik untuk memasang sesirap, catur labe baik untuk bepergian menuju ke arah utara, upokaro menusoyadnya dan pitriadnya. Dagdig krano baik untuk menanam tebu, mentimun dan tidak baik untuk upokara dan atau yadnya nggih mengadakan pertemuan atau rapat. Lantur gaga anung sang pati tidak baik untuk melakukan upokara membakar mayat atiwa-tiwa. Lantur kalau caplokan baik untuk membuat alat-alat penangkap ikan seperti pancing, jala, jaring, bubu, bahan untuk umpan nggih. Lantur rumpo tidak baik untuk pindah rumah, mulai memelihara ayam, itik, sapi, kerbau, kambing dan ternak yang lainnya. Kalau temah tidak baik untuk dewasa ayu, kalau upo baik untuk memulai mengambil atau memelihara ternak atau wewalungan. Karena sule baik untuk membuat kentongan, bajre, kendang, keroncongan sapi dan sejenisnya. Tidak baik untuk membangun rumah, tempat tidur, mengadakan rapat atau pertemuan. Katuran di tiang ale ayuning dewasa.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
3: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
2: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
3: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali. Sudah 5

0: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
1: Seken tuh beli?
0: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
0: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan

Sampun Baye nemu bagie nggih sampun sida turan didiang sane mangkelan turan didiang malih semanten didiang sane mapasengan Tom Tom Q lan nggih sane undereng nusa ponida nggih sapi napi gatre dalam sarang semanten didiang Yoga dan Dika nggih di pekilen sampun juga tetap bergabung ada beli gede selamat nggih ada Ibu Ling Ling Reng Sampidi ada Bu Jero Adi sana mentereng Bong Tomo lantor wentan Ibu Putu Reng kebo iwo sapa napi gatre ke sarangin sementara ditiang sana mau pesan dek jokan Arisnal Jepet Jimang Punggul penapi gatre mbok minin ditareng luwes peniki juga tetap bergabung ada kadek Devi ring kemenung ye. Ada ni ketut nari asih ring jalan noja mbok komang minggu ring kesiman ye. Sapa napi gatre ada Bu Yan Bur Arini ada Bu Delia Arini juga ring Bangli suksema kemantan.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
9: minyak gosok, jam tunggal.
8: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
9: minyak go.

0: Inggir Dani, beli di sini tadi si Yu, ya, sampun si de katur yang itu dan yang tiang, yuk dapatkan diskon spesial, ya. Kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan kumanten. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Pasio angsurannya hanya 800 ribuan kumanten. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar Bali, pendatang dan atau rantuan, ya. Tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Nggih, wajah motor Nema Rojan.
1: Halo semeton wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor kubu tambahan Jalan Raya Air Sani, kubu tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: Marejan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, non-min, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram non-min @non-min official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ini mecebur ya sampun sido metilar ibu ayu ring tuban ya matik semua bayu sampun nyaran ditiang oleh suat ini ring bebarenang Karangasem juga sampun masuk ya matur suk sempo. Nah kini Vitalik sudah hadir kembali dengan baru dan rasa baru ya, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumandan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat dekat ring genai dodane. Ige dua ninggalah sampun ton daging male. Lari kemana dumun di tiang giring rodane ring gelaran duwe varia pulau dewata. Selamat ya, menikmati suasana liburan, tetapi yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyam. Salam 1 2 3 cuat blum om santai santai santai om.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Potluck Potret Lagu Indonesia Ngetop. Untuk edisi siang hari ini fans Gema Merdeka 1 Juni 2026 ya. Ada Yulia di sini bakal menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Ungu. Ku ingin selamanya sudah meluncur ke ruang dengar Anda siang hari ini ya. Fans Gema Merdeka hari ini tanggal 1 Juni ya, tanggal merah. Libur ya fans dia. Tapi Yulia tetap semangat loh untuk menemani fans dia Gema Merdeka yang bakal menghadirkan informasi-informasi seputar apa ya siang hari ini. Pokoknya ada informasi penting ya buat fans dia Gema Merdeka, terutama nih untuk fans dia Gema Merdeka yang ingin mewujudkan masa depan yang gemilang. Nah, Yulia akan mengajak Anda untuk mewujudkan masa depan yang gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Nah, Fans Gema Merdeka kini telah dibuka penerimaan siswa dan juga mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang, didukung oleh fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan dengan penuh kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut silakan follow Instagram di @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811398946. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita tinggalkan Afgan ya, dan juga Serin ya, demi kamu dan aku. Fans dia Gema Merdeka masih di ajangnya Tirama ya, tirai musik aktivitas. Nah, fans dia Gema Merdeka kali ini Yulia juga bakal hadirkan dulu informasi nih, fans dia Gema Merdeka ya. Informasi dari pertandingan bola voli match day ya. Nah, jadi untuk season yang pertama ini ada Rocker Koripan Kaje Tabanan ya, dengan pemain ada Narada, Yogi, Rah Ogut, Edi Bintang, Kenyat, Wah Angga, Andika, Dewin, Opus, Rizky, Yudi, dan lain-lain. Untuk lawannya ada Por Sedang, Sedang Abian Semal ya, dengan peserta ada Krismon, Yatnya, Tu Adi, Berto, Ega, ada Tut Adi, Bobby, The Goal, ada Gio, Justin, dan Yoyo. Nah, untuk session yang kedua Fans Gema Merdeka ini ada Puber, Bersih, Dharma, Sabe ya. Ada Dika, Wawan, Gus Eki, Adiarta, Guntur, Adin, Wana, Rika, Riki, Aris, Tut Indra, Pelung, Perdana, dan lain-lain. Untuk lawannya ada Portam ya, Taman Dharma Sabe. Untuk pesertanya ada Cetrung, Wahyu Agastia, ada Mang Stok, ada Mang Bukit, Vendata, Tegar, Bagas, Ajun, Arum, Mang Ida, Deari, Dul, David, dan lain-lain. Ya, fans Gema Merdeka, saksikan ya, ini pertandingannya hari ini tanggal 1 Juni 2026 jam 20 WITA sampai dengan selesai di lapangan voli Forum Banjar Umahanyar Tegal Dharma Sabe ya. Jadi fans Gema Merdeka, acara match day ini didukung oleh 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Ane Delicia dan juga Depaku Cagar Band ya. Ada Januari sudah menemani kita. Baiklah fans di Gema Merdeka, siang hari ini info ringannya ya. Kali ini ada manfaat dari daun sirsak. Nah, kita sering menemui atau melihat daun sirsak ya, tapi mungkin fans di Gema Merdeka ada yang belum tahu tentang apa manfaat dari daun sirsak ini. Nah, fans Gema Merdeka ternyata tidak hanya buahnya saja, daun sirsak ini juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Salah satu manfaat dari daun sirsak yang paling terkenal dan diyakini banyak orang adalah mencegah kanker. Nah, selain itu, daun sirsak ini juga bisa mengatasi berbagai kondisi fansia, seperti asam urat dan gangguan pencernaan. Nah, sirsak atau Annona muricata ini merupakan tanaman yang banyak ditemukan di daerah tropis termasuk Indonesia. Nah, selain buahnya yang lezat untuk dikonsumsi dan kaya akan nutrisi, daun dari tanaman ini juga sering dimanfaatkan sebagai obat herbal untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Manfaat dari daun sirsak berasal dari kandungannya yang berbagai senyawa antioksidan seperti flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, terpenoid, dan juga polifenol. Nah, selain itu, ekstrak dari daun sirsak ini juga banyak diteliti karena diyakini memiliki efek anti radang, anti diare, dan antibakteri yang bermanfaat untuk kesehatan. Beragam manfaat dari daun sirsak untuk kesehatan. Jadi untuk memperoleh manfaat dari berbagai kandungannya, daun sirsak umumnya dikonsumsi dalam bentuk teh herbal atau suplemen. Nah, adapun beberapa gangguan kesehatan yang dipercaya dapat diatasi dengan mengkonsumsi daun sirsak ini. Banyak sekali fansia manfaatnya ya, ternyata. Nah, kita nikmati dulu nih dari Afgan. Kali ini diputarkan ada Panah Asmara.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 Javan Gema Merdeka ngetren. Ada band ya, Kau Auraku, sudah Yuli hadirkan untuk Anda. Oke, fans Gema Merdeka, kali ini Yuli hadirkan dulu informasi dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan kemasan dan semangat baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi seminggu 2 kali aja ya. Fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Rosa. Hey ladies, sudah dihadirkan untuk Anda ya. Baiklah fans Gema Merdeka, masih dengan topik kita manfaat daun sirsak untuk kesehatan tubuh. Yang pertama adalah menangkal efek paparan radikal bebas. Jadi kandungan antioksidan yang terdapat di dalam daun sirsak diketahui bermanfaat untuk menangkal efek paparan radikal bebas. Nah, jika terpapar dalam jangka panjang, paparan radikal bebas ini bisa menimbulkan peradangan yang pada akhirnya merusak jaringan pada organ tubuh. Nah, dalam jangka panjang, kerusakan jaringan dan organ tubuh akan menyebabkan penyakit kronis termasuk penyakit jantung dan pembuluh darah, katarak hingga kanker. Yang kedua, mengatasi gangguan pencernaan. Jadi manfaat daun sirsak untuk mengatasi masalah pencernaan diperoleh dari sifat anti diare dan antipasmodik yang dimilikinya. Kedua sifat tersebut berperan untuk membuat otot di saluran cerna menjadi lebih rileks sehingga berbagai gejala beragam gangguan pencernaan termasuk diare dapat teratasi. Oleh sebab itu, ekstrak daun sirsak ini cocok untuk dikonsumsi oleh penderita masalah pencernaan. Salah satunya adalah sindrom iritasi usus besar atau IBS.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia, ada alamat dari Rizky Febian ya. Kita lanjutkan lagi manfaat dari daun sirsak untuk kesehatan tubuh. Untuk yang ketiga, ini bisa mengobati asam urat ya. Jadi manfaat daun sirsak sebagai obat asam urat alami diduga berasal dari kandungan flavonoid yang tinggi di dalamnya. Senyawa tersebut memiliki kemampuan untuk menghambat pembentukan asam urat. Dan tidak hanya itu, flavonoid ini juga dapat meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin sehingga kadar asam urat di dalam tubuh menjadi berkurang. Nah, kedua khasiat tersebut tentunya membuat Anda terhindar dari resiko serangan asam urat. Yang keempat, mengatasi jerawat ya. Jadi daun sirsak ini juga bisa digunakan sebagai obat jerawat yang ampuh. Ini berkat berbagai senyawa seperti flavonoid, alkaloid, saponin, terpenoid, tanin, dan polifenol. Jadi senyawa-senyawa tersebut memiliki efek antibakteri yang mampu mencegah terjadinya infeksi bakteri termasuk bakteri penyebab jerawat. Untuk yang kelima, menurunkan kadar gula darah. Jadi Fansiagma Merdeka, sebelum penelitian yang dilakukan pada tikus menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak ini memiliki efek dalam mengurangi penyerapan gula di usus, sehingga kadar gula darah dapat berkurang. Nah, manfaat ini diduga berasal dari kandungan fenol, flavonoid, alkaloid, dan juga terpenoid yang ada di dalamnya. Berkat penelitian tersebut, daun sirsak digadang-gadang dapat menurunkan kadar gula darah pada manusia. Namun masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya. Yang berikutnya, mencegah pertumbuhan sel kanker. Jadi daun sirsak dipercaya dapat mencegah terjadinya penyakit kanker, terutama kanker prostat, kanker payudara, kanker kolorektal, dan kanker pankreas. Hal ini karena daun sirsak mengandung senyawa alami yang diketahui dapat menghambat pertumbuhan berbagai jenis kanker tersebut. Selain itu, daun sirsak juga mengandung flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid yang memiliki sifat antioksidan. Sifat antioksidan ini bermanfaat untuk menangkal radikal bebas yang bisa memicu sel-sel sehat menjadi rusak dan menyebabkan beragam penyakit termasuk kanker. Selain yang telah disebutkan tadi, masih banyak manfaat daun sirsak untuk kesehatan, antara lain meningkatkan sistem imun, meredakan sakit kepala, mengatasi insomnia, serta mengobati infeksi kandung kemih. Namun perlu diingat ya, meski diyakini punya segudang manfaat untuk mengobati berbagai penyakit, Anda tidak disarankan untuk menggunakan daun sirsak sebagai satu-satunya metode pengobatan, baik yang diolah menjadi teh maupun suplemen. Selain itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas keamanan daun sirsak. Nah, bila Anda ingin mendapatkan manfaat daun sirsak lainnya, ya bisa juga ada yang dalam bentuk suplemen ya. Nah, tentunya harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Baiklah, Fansiagma Merdeka, itu dia manfaat daun sirsak untuk kesehatan tubuh kita.

himaan punnoa riepoaksy. Soa vahjaa pian toroaksy.

97.7 FM Gema Merdeka, Travanstia Gema Merdeka. Masih diajanya potlot ya, gak terasa kita sudah berada di session yang kedua ya. Potlot session yang kedua, dan Fansia Gema Merdeka Yulia ucapkan selamat siang dan juga selamat menikmati santap siang untuk Anda yang siang hari ini sudah beristirahat siang ya. Dan sesaat lagi Fansia Gema Merdeka di jam 1 siang nanti Anda bakal menikmati lagu-lagu dari akustik untuk Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetra Al Ghazali Gurayu Bidadari ya. Bidadari dirayu. Oke, Mas Gema Merdeka masih di ajunya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop ya. Selamat siang dan juga selamat beristirahat siang untuk Anda yang siang hari ini lagi beristirahat siang ya. Dan kembali lagi beraktivitas nanti setelah jam 1 siang. Untuk cuaca hari ini panas cetar membahana ya, tapi terkadang kalau menjelang malam dan juga menjelang dini hari sudah mulai dingin. Dinginnya luar biasa. Oke manusia, tetapi apapun cuaca hari ini tidak mengurangi semangat kita untuk beraktivitas ya. Potlot masih menemani Anda, bersama saya Yulia sampai di jam 1 siang nanti.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM, gimana merdeka ngetren, kita tinggalkan rimar waktu dan perhatian ya. Fansnya gue merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi datangnya dari menyegosok cap tunggal yang dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya. Sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat, sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, menyegosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, yang sering pusing-pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan ya, sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Dan alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ini ada di apoteku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apotek 9 Renon, Jalan Tekat Balian nomor 50 Denpasar, Apoteku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, Apoteku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C Denpasar.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Ngajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetra Fans ya. Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Ilya menemani Anda bareng potret-potret lagu Indonesia Ngetop untuk edisi 1 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fans ya, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetra. Selamat siang, sampai jumpa, bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngatren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi awal bulan ya, Vanistia. Kita ketemu di edisi hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2026. Tapi seperti biasa, meskipun kita sudah beralih ke lembaran yang baru, tapi tetap ya dari jam 2 sampai jam 3 kita masih sama programnya Halo GM. Kita bakal telepon-teleponan dan Vanistia pun bisa request lagu secara on air. Tapi masih tetap sama juga sih, karena sekarang itu adalah hari Senin, otomatis ada playlistnya. Jadi Vanistia, sebelum telepon Tiara, kalian wajib untuk cek playlist kami hari ini. Tadi Tiara udah sempat posting di Facebook Gema Merdeka Ngetrend sama di story WhatsAppnya GM. Jadi silahkan kalian cek dulu playlist hari ini tuh ada lagu-lagunya siapa sih, judul lagunya apa sih. Kalian bisa cek dulu, setelah itu baru kalian bisa langsung telepon Tiara. Telepon di 081558977. Dan jangan lupa, Anda bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial, oke? Baiklah, tanpa menunggu lama-lama, langsung saja Tiara bakal angkat penelpon pertama untuk edisi hari ini. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Ya, Rahmawati Singapadu.
0: Halo, gimana cuaca Singapadu hari ini, Mbak Rahmawati?
1: Singapadu lagi cerah di sini, Mbak Tiara.
0: Astungkare, hari ini mau request lagu apa?
1: Lagunya Ungu.
0: Lagunya Ungu, boleh. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Buat Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari Singapadu Gianyar. Katanya cuaca hari ini lagi cerah. Benar sih, di WR Supratman juga terpantau sedang cerah ya kan. Sedang panas, membara. Semoga tetap aman terus cuacanya sampai nanti malam. Sampai besok gitu ya. Oke deh, langsung aja Tiara bakal puterin dulu lagu pertama yang sudah dipilih. Ini dia lagunya Ungu, Ku Ingin Selamanya.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
2: 97,7 FM, Gemah Merdeka, Ngetrend.
3: 97,7 FM, Gemah Merdeka, Ngetrend. Kita lanjut, friends dia. Lagu pertama tadi sudah meluncur, lagunya Ungu, Ku Ingin Selamanya. Kita angkat telepon kedua ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, GM.
4: Halo GM, selamat siang, Gek Tiara cantik.
3: Halo, selamat siang dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Mbok Dayu, Gek, di Sutomo dan Pasar.
3: Halo, bagaimana cuaca Sutomo, Mbok Dayu?
4: Cuaca Sungkare cerah, Gek, dan ya, dingin ini, Gek.
3: Iya, mau request lagu apa hari ini, Mbok Dayu?
4: Lagunya Rosa ya, Gek, ya?
3: Lagunya Rosa, oke, salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat anaknya Mbok Dayu ya, yang lagi bantuin menjahitan nih. Buat kesiarannya, semangat tugas sampai tuntas. Terima kasih cantik. Dadah bye-bye.
3: Terima kasih banyak Mbak Dayu Ratmini dari Sutomo dan Pasar, sama anaknya juga yang lagi bantuin meja jahitan, iya kan? Semoga lancar, semoga cepat selesai jahitannya. Mungkin udah persiapan pakai galungan juga kali ya, Vanistia ya, atau mungkin buat rainan-rainan yang lainnya. Pokoknya semangat deh buat semuanya yang sedang beraktivitas, apapun itu aktivitas kalian, semangat ya. Sekarang kita lanjut dulu, ini lagunya Rosa tadi yang dipilih ya, judulnya adalah Masih. Kita langsung dengerin sama-sama.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut. Fanisnya Gema Merdeka. Angkat telepon yang ketiga ya. Tapi sebelum kita angkat telepon, kayak Tiara mau share informasi penting dulu deh. Apalagi kan sekarang tuh tanggal merah ya, Fanisnya Gema Merdeka. Kalau misal Fanisnya lagi bingung cari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bisa bikin kalian jadi tampil lebih fresh, sekarang gak usah bingung. Fanisnya langsung aja meluncur ke Agas Bistro ya. Karena ada kabar bagus, sekarang Fanisnya bisa dapetin semuanya dalam satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, ada barbershop modern yang nyaman dan juga bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan. Dijamin tampil rapi dan juga percaya diri. Kedua, ada Agas Bistro yang menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Dan fansnya pun bisa pilih mau makan di area rooftop, mau di yang outdoor, atau mau yang indoor yang super cozy juga bisa banget. Dan fansnya gak usah khawatir, untuk harganya ini ramah di kantong dengan porsi yang melimpah dan dengan rasa yang bintang 5. Cocok untuk fans yang mau kumpul sama keluarga, mau arisan, mau gathering, ataupun mau dinner romantis ya. Ketiga, fansnya bisa memanjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan. Plus konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangin fansnya datang ke satu tempat, bisa potong rambut, bisa treatment wajah, terus bisa lanjut kulineran sama orang-orang tersayang. Lengkap banget, praktis, lengkap, nyaman, dan tentunya penuh promo. Nah, kalau untuk Sayu Beauty Salonnya, selain ada di Agas Bistro, Sayu Beauty Salon ini juga punya cabang di Denpasar. Kalau cabang Denpasar itu satu gedung sama MS Glow Beauty Store Bali ya. Jadi mau kemana lagi kalau semuanya udah ada di sini? Yuk, Fanisnya Gema Merdeka, buruan datang sama pasangan kalian, sama keluarga kalian, sama teman-teman. Rasain pengalaman lengkapnya satu tempat dengan 3 pengalaman istimewa. Dapatin informasi menarik kalau kalian pengen tahu Fanisnya Gema Merdeka kira-kira di Agas Bistro menunya apa ya? Langsung cek Instagramnya Agas Bistro atau bisa langsung chat ke WhatsApp mereka di 0859-5174-0088. Oke, kita lanjut yuk. Angkat telepon lagi, kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Pekadannya di Widaan Sanur.
0: Halo, bagaimana cuaca Sanur Pekadannya?
1: Ya, cukup cetar, cerah, panas juga gitu.
0: Oke,
1: tapi angin kencang gitu kan.
0: Tapi ada anginnya, benar. Hari ini mau request lagu apa nih Pekadannya?
1: Lagunya dari Nadine Amizah ya.
0: Nadine Amizah, boleh ya. Salamnya buat siapa?
1: Semakin aku dirayakan ya. Salam spesial ini buat Nini Tania seorang, Didi Pongki juga ikut ya. Ya, terima kasih buat Gatet Tiara. Selamat juga, selamat Tiara. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali Pekak Dania di seputaran Sanur yang sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Katanya mau lagunya Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan. Boleh dong, lagunya langsung Tiara puterin. Ini dia lagunya.

0: dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Ezi Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Ezi Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Ezi Restoran, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gema Merdeka
3: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka, hangat tren kita lanjut. Tadi sudah meluncur lagunya Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan. Kira-kira abis ini lagunya siapa ya? Kita angkat teleponnya dulu. Kita sapa dulu sama-sama. Halo GM.
4: Halo GM, selamat sore Tiara.
3: Halo, selamat sore juga. Dengan siapa, di mana nih?
4: Bu Tu, ge, di Keboiwo.
3: Halo, gimana cuaca Keboiwo hari ini, Bu Tu?
4: Cetar membahana, secetar yang lagi cuir-cuir di sana.
3: Aduh, mau request lagu apa nih?
4: Ku ingin selamanya, ge, menjadi fansnya GM yang cantik jelita cuer-cuer di sana.
3: Oke, sayang sekali lagunya Ungu tadi sudah pertama meluncur. Mau lagu yang lain?
4: Terus yang Rosa?
3: Rosa juga udah.
4: Terus Rio Klevi?
3: Rio Klevi boleh. Salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat fansnya GM semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Selamat merayakan Hari Pancasila. Biar semakin gini pendidikannya ya, bertambah. Buat Tiara, selamat bertugas sayang. Butuh mepamit, bye-bye.
3: Bye-bye, terima kasih Butuh di Keboiwo sana yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Lagunya Rio Klepi, Bunga Abadi. Langsung aja yuk kita dengerin sama-sama lagunya.

0: FM.
1: FM Gema Merdeka, ngetren fans Gema Merdeka. Kita lanjut. Kira-kira ada siapa lagi kah yang sudah telepon? Kita angkat teleponnya dulu. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang menjelang sore, Gak Tiara cantik.
1: Selamat siang menjelang sore juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Yang mau kade Ratna, Gak seputaran Gatsu Timur.
1: Halo, gimana cuaca Gatsu hari ini mau kade?
2: Cuacanya dibilang panas-panas, tapi ada dinginnya, Gak.
1: Oke. Tapi yang penting tetap semangat ikut gabung Halo GM. Hari ini mau
2: iya, semangat
1: apa?
2: Dong.
1: Mau request lagu apa, mau kade?
2: Afgan ya.
1: Lagunya Afgan boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya buat Duda Yuratmini ya, yang ada di Sutomo, mat beraktivitas mejahitan, semoga cepat selesai. Sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah bye bye.
1: Dadah bye bye. Terima kasih kembali Mbak Ade Ratna di seputaran Gatsu. Terima kasih sudah gabungan ya. Katanya lagunya Afgan yang judulnya Kacamata. Kita langsung dengerin sama-sama ya lagunya. Ini dia.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fanis di Gema Merdeka. Satu informasi penting siang jelang sore hari ini, utamanya buat fanis dia yang pengen beli motor Yamaha baru. Kalian langsung meluncur ke Wajah Motor aja ya. Kapan lagi fanisnya bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan aja loh. Yuk, segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Terus ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan. Kemudian ada Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Kalau kalian KTP-nya luar Bali, sebagai pendatang, sebagai rantauan, tenang aja. Gak usah malu, gak usah minder, ya kan? Atau buat kita nih yang mau tukar tambah sama unit motor yang lama, mau ditukar tambah pakai yang baru gitu kan? Tenang, semuanya bisa dibantu di Wajah Motor. Terus jangan khawatir juga, fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap banget. Booking service, emergency call, spare partnya juga lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya handal dan berpengalaman. Terus servisnya bergaransi 30 hari. Plus ada membernya juga loh, Fanny Gawa Merdeka. Keren banget kan? Jadi gak usah bingung, langsung ke Wajah Motor terdekat aja. Oke, Wajah Motor, nih marejang. Oke, kita lanjut. Angkat telepon berikutnya. Halo, GM.
1: Halo, GM.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana, Putu Wira?
1: Ya, agak panas tapi dingin.
0: Oke, mau request lagu apa nih?
1: Sherina udah ya?
0: Lagunya Sherina, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Gus Bawe, Bu Kadek Ratna. Dan semuanya ya, buat Kak Tiara selamat bertugas. Ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak sudah ikut gabungan ya. Buat yang lainnya yang pengen gabungan, sabar dulu ya fans Gawa Merdeka. Nanti telepon lagi setelah lagunya Sherina selesai mengudara. Jadi tetap stay tune di sini.

0: Gema, Gema, Gema Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, ngatain fans Gema Merdeka. Ada kabar gembira nih, khususnya buat para orang tua yang masih bingung milih tempat pendidikan untuk putra-putrinya setelah lulus dari bangku SMP nanti. Tapi fansnya gak usah bingung ya, karena saat ini ada SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata sedang membuka pendaftaran calon siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata ini merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program perhotelan, kuliner, DKV, teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan game, kecantikan, dan juga bisnis digital. Ada juga kegiatan ekstrakurikulernya, ada beberapa kegiatan unggulan, dan sudah bekerja sama pula dengan beberapa dunia industri di Bali. Nah, kalau sekolah di SMK Kesehatan Bali Dewata, sudah pasti juga akan mendapatkan program kejuruan. Ada layanan penunjang keperawatan dan caregiving, ada layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, ada manajemen perkantoran rumah sakit, ada pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Tentu dengan fasilitas gedungnya tuh udah lantai 4 dan setiap kelasnya itu ada smart TV-nya, parkirnya juga luas dan semua laboratoriumnya sudah berstandar industri. Kemudian free wifi, ada asrama juga dan yang pastinya bebas uang gedung. Terus ada beasiswanya juga loh, Fansti ya. Ada beasiswa yatim atau yatim piatu, ada beasiswa ojek online, ada beasiswa kurang mampu, ada beasiswa anak peguyangan, ada beasiswa anak kembar. Dan kalau kalian tertarik atau mungkin pengen cari tahu informasi selengkapnya, bisa banget fansnya langsung ke SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 466 Peguyangan Denpasar Utara. Teleponnya di 0813 37 35 0080. Pendaftarannya ini sudah bisa dilakukan langsung di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata setiap hari kerja ya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk pendaftaran online-nya juga bisa lewat website resmi sekolahnya di www.smkbalidewata.sch.id atau di www.smkkesehatanbalidewata.sch.id. Sekarang lanjut, angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Mbak Kiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Dengan Lingling, Sempidi Kuanji Mbak Kiara.
1: Halo, bagaimanakah cuaca Sempidi hari ini?
2: Cerah Mbak Kiara.
1: Astengkare, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Once udah ya?
1: Lagunya Once boleh, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat fans Gema Merdeka dan buat Mbak Tiara. Selamat tugas ya Mbak Tiara. Dan terima kasih. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Lingling di Sempidi Kuanji. Lagunya langsung Tiara puterin. Jangan lupa ikut nyanyi juga ya. Ini dia, Aku Mau.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut. Fancy Gema Merdeka. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Hai, bagaimanakah cuaca Tanggap hari ini?
1: Cuacanya cerah, Tiara isi dingin-dingin gitu loh.
0: Aduh, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Awedela ya.
0: Lagunya Awedela, salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi di rumah menjajahitan persiap modal lagi 2 hari ya. Kepada Tiara, selamat bertugas. Terima kasih, Santi.
0: Oke, okay, dadah, bye-bye. Terima kasih banyak, Pak Cahya, di seputaran Tanggap yang sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Oke deh, sebelum kita lanjut, Fanny Gawa Merdeka, Tiara masih punya satu informasi terakhir. Kali ini informasinya datang dari Dewa Takom yang kini semakin dekat. Bagi Fanny Setia yang mungkin lokasinya tuh jauh dari Dewa Takom gitu ya. Aduh, mager deh kejauhan, atau mungkin mager karena panas, mager karena macet dan lain sebagainya. Sekarang Fanny gak usah worry lagi, karena sekarang produk yang dijual di Dewa Takom itu sudah bisa kita beli dari rumah kita masing-masing. Bisa belanja online sekarang, cukup dari marketplace favorit kita. Bisa di Shopee, di Tokopedia, atau di TikTok Shop. Cukup fansnya ketik dewata.com, nanti bakal kelihatan toko online-nya. Terus nanti kalian bisa check out dari sana ya. Terus fansnya Gawa Merdeka tersedia pula ada promo COD dan juga gratis ongkir, yang mana produknya ini akan langsung dikirim instan ke rumah kalian minimal dalam 2 jam. Fansnya Gawa Merdeka, keren banget kan? Dewa Takom pun selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda, kan handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Infinix, Vivo, dan lain sebagainya. Dan tentu untuk kalian yang pengen cari iPhone pun ada stok lengkap ya di Dewa Takom, mulai dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Oke? Terus untuk merek laptopnya ini juga lengkap di Dewa Takom, seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio, dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan aja. Plus, buat fansnya Gawa Merdeka yang mau kredit, cukup kalian bawa KTP aja, ya kan? Karena Dewa Takom bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda, dan prosesnya cepat, jadi fansnya gak usah takut kelamaan gitu kan, tenang, pokoknya langsung aja ke Dewa Takom ya. Dan jangan lupa juga, misal kalau fansnya pengen tanya-tanya dulu sama Dewa Takom, boleh gak ya? Sebelum beli mungkin masih mikir-mikir gitu kan. Kalau mau tanya-tanya, boleh dong. Tanya-tanyanya gratis, tenang aja. Kalian bisa langsung tanya-tanya via WhatsApp-nya Dewa Takom. Nomornya 0812-39-317686. Sekali lagi di 0812-39-317686. Dan fansnya pun bisa langsung stalkingin sosial medianya, ada Instagramnya Dewa Takom atau di Facebooknya Dewa Takom. Dan jangan lupa juga Fanstia, karena sekarang udah bisa belanja online, Fanstia pun bisa nikmatin ada voucher khusus, yang mana kalau kalian check out di sosial di marketplace favorit di Shopee, Tokopedia, atau di TikTok Shop, jangan lupa kalian masukin kode DEWAGM26 ya, kodenya DEWAGM26, angkanya 26 ya, bukan DUA, bukan Dewa GM angka 26 gitu ya. Kalian masukin kodenya supaya fansnya bisa dapetin diskon tambahan pas kalian check out. Pokoknya gak usah tunggu nanti-nanti, mumpung kodenya masih ready ya kan, masih available, jadi langsung kalian pakai aja ya. Ingat, kalau fansnya mau beli handphone atau mau beli laptop, cus ke Dewa Takom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, itu dah informasi terakhir kita untuk edisi hari ini, Fanstia. Gak kerasa juga, ternyata waktunya merapat sekali, sudah hampir jam 3. Otomatis Tiara gak bisa angkat telepon lagi. Mohon maaf ya, Fanstia. Berarti tadi Pak Cahya yang jadi juru kunci kita untuk edisi hari ini, dan lagu Audela yang bakal jadi lagu penutup ya. Terima kasih banyak semuanya. Pokoknya semoga semuanya happy, semoga semuanya sehat juga hari ini ya kan. Dan jangan kemana-mana, karena abis ini akan lanjut dengan program selanjutnya ada Formula Dangdut dari jam 3 sampai nanti di jam 5 sore. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren Tiara pamit undur diri. Selamat siang jelang sore semuanya. Dadah, bye-bye.

Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 284 Denpasar Bali. Selamat sore Fanstia. Kita berjumpa lagi di Formula Dangdut. Untuk edisi hari ini ada Sarit yang akan menemani Anda selama 2 jam sampai di jam 5 sore nanti. Dan seperti biasa membuka atensi juga di 462207 atau WhatsApp di 0815580977.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Eh, tuh, ngomong-ngomong, kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
2: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
1: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
1: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
2: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
1: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
2: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
1: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
2: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

Baik banget setia gue merdeka. Kalau lagi punya pacar ya enak ya, kalau lagi deket rumahnya sebelahan ya jadi gampang untuk ketemuan. Apalagi kalau aja seperti sekarang nih, tanggal merah, awal bulan, dompet tebal, jadi bisa jalan-jalan ya sama pacar. Tapi kalau yang sudah berkeluarga juga bisa ya jalan-jalan sama keluarga nih. Ya, tapi kalau misalnya ada di antara Anda fans dia yang sekarang ini lagi ada di rumah, nggak ngapa-ngapain ya, jadi menikmati yang namanya liburan, jadi biar bisa quality time-nya bersama dengan keluarga atau diri sendiri di rumah aja, ya nggak masalah ya. Sambil dengerin single-single dangdut dan joget bareng di sini di Formula Dangdut, saya juga mau hadirkan informasi-informasi pilihan ya. Salah satunya, ini buat masa depan buah hati Anda fans dia. Nah, seperti yang kita tahu juga, sekarang ini sudah mau berakhir masa tahun ajaran yang sekarang dan nantinya akan beralih ke tahun ajaran baru 2026-2027 ya. Kalau ya naik kelas sih nggak masalah ya, tinggal naik kelas saja. Tapi kalau misalnya ada di antara Anda yang memiliki buah hati atau mungkin juga sudah mulai bersekolah ini cucunya ke sekolah yang lebih tinggi lagi, dari TK ke SD atau dari SD ke SMP, ke SMA, SMK sampai dengan universitas. Nah, sekarang ini fans dia saatnya untuk mewujudkan masa depan yang gemilang itu bersama dengan Yayasan Dwi Jendra, di mana kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026 sampai 2027. Nah, Yayasan Dwi Jendra itu beralamat di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, di

Nah, Yayasan Dwijendra itu menghadirkan konsep one stop education ya. One stop education itu maksudnya mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai dengan universitas, itu semuanya ada di sini. Dan bersama dengan Yayasan Dwijendra, Funstay bisa meraih prestasi dan juga masa depan yang cemerlang. Didukung juga dengan fasilitas modern, metode pembelajaran yang berstandar global, serta tenaga pendidik yang profesional dan juga berpengalaman, di mana Yayasan Dwijendra itu siap mendampingi perjalanan menuju masa depan penuh kesuksesan. Jadi daftarkan diri Anda sekarang juga, Funstay. Informasi lebih lanjut bisa follow Instagramnya di @yayasandwijendra atau hubungi nomor telepon di 0811-3989-646. Yayasan Dwijendra. Unlock your potential, shape your future.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

Ya, Fans Diagonal Merdeka, ada yang ngerasa nggak sih kalau sekarang di pagi hari baru bangun, dinginnya minta ampun ya. Tapi ya kalau misalnya ada di antara Anda yang merasa kedinginan beberapa hari belakangan, ya memang seperti itulah adanya. Ya, yang bisa kita lakukan itu adalah menjaga kesehatan kita. Nah, kalau ada di antara Anda yang sekarang ini sudah bersiap dengan segala sesuatunya, mau dingin, mau panas ya, mau percampuran antara panas dan dingin, kita harus siap dengan yang namanya minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Nah, Fatstia, minyak gosok cap tunggal itu diproduksi oleh PT Segar Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita ya, seperti atau radang atau batuk dingin, kemudian kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun ya. Minyak gosok cap tunggal itu juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan yang namanya biduran. Dan minyak gosok cap tunggal juga bisa didapatkan di toko-toko obat dan seluruh apotekku ya. Kalau ada di antara Anda yang sekarang ini ada di kawasan Gianyar, Fanstia bisa datang langsung ke Apotek Sehat Bahagia yang ada di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar dan juga ada di Cokroaminoto Denpasar. Anda bisa langsung datang ke Apotek Kita Ubung yang ada di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, Bali.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

Ya pasti Gema Merdeka, lagu yang syarat kenangan ya. Mungkin ada di antara Anda yang pernah mengalami hal yang sama. Saya yakin lagi senyum-senyum sendiri ini ya. Memori daun pisang sudah membawa kita di 46 menit berlalu dari jam 3 sore ya. Saya mau sapa dulu nih buat yang sudah ikutan sebelum kita lanjut lagi berjoget dengan single dangdut pilihan berikutnya. Ya, selamat sore dulu nih buat Ari Dinamika di Topati Klungkung hadir sore hari ini. Terima kasih. Kemudian ada Doping SDC di Gebagan Kayu Bihi monitor juga. Selamat sore. Kemudian di Gianyar ada Aba Waisel ya di Samplangan Gianyar yang sudah ikutan juga. Terima kasih. Sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya. Amin. Sukses segala segala aktivitasnya. Terima kasih. Sama juga Aba Waisel ya. Semoga sehat juga bersama dengan keluarga. Kemudian ada Ibu Jerosoko di Pedungan ikutan juga. Terima kasih. Kemudian ada Pangurah Endu di Tulikup juga. Hadir sore hari ini, terima kasih sudah ikutan di 081558977 ya. Kalau di Belayu, Tabanan ada Ibu Wayan Lastri yang sudah ikutan. Selamat sore juga, kemudian ada Made Parne ya. Ya sudah ikutan juga di 081558977. Oke, terima kasih. Buat yang sudah ikutan, semoga sehat juga semuanya. Semoga tetap bisa menikmati liburan atau mungkin juga lagi beraktivitas juga sore hari ini. Semoga semuanya diberikan rezeki yang melimpah sesuai dengan apa yang Anda harapkan ya. Kita lanjut lagi. Saya ada Melody Memory dari Lavinia.

0: Baik, Pak Setia, gue mau merdeka satu lagu yang ini zamannya saya kecil nih ya, Melody Memory. Sudah kita nikmati bersama, dan jangan lupa juga untuk Anda fans setia, zaman sekarang kita harus lebih cerdas lagi dalam mengelola yang namanya sampah ya. Seperti yang kita tahu juga, masalah sampah itu bukan hanya masalah kita sendiri di Indonesia, tapi juga sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar masalahnya itu adalah sampah plastik. Dan kebaikan pada alam yang bisa kita lakukan, hal yang paling sederhana itu adalah jangan membuang sampah sembarangan. Ya, jadi mari bersama-sama kita hindari penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Kemudian hindari juga penyediaan makanan dan juga minuman dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Dan diharapkan juga masyarakat untuk mengolah sampah organik di masing-masing rumah, seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang yang kita haturkan ya. Dan perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu rumah kita sendiri, yang mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita menuju perubahan besar. Jadi mulailah dari sekarang, fans ya. Kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Karena ketika kita mulai belajar untuk mencintai alam, ini sama halnya dengan menjaga milik dari Tuhan yang akan nantinya kita wariskan ke anak cucu kita.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare,

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care,

Ya, masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali, dan kita masih bersama di Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti. Ada yang punya rencana mau membuat spanduk, atau mungkin juga ada yang mau cetak stiker, kartu nama, papan nama toko. Sekarang ini lagi mau apa ya, istilahnya bukan membuka usaha baru, tapi meremajakan usaha sendiri. Salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah membuat segala sesuatunya yang fresh di depan toko kita ya. Punya toko, punya warung, punya counter misalnya. Fansnya bisa membuat spanduk ya, kemudian stiker, kemudian kartu nama, atau mungkin juga papan nama toko yang lebih besar, lebih fresh ya, lebih baru desainnya, kemudian juga lebih apa ya, lebih wah lagi dengan neon box ya. Fansetia yang ada di seputaran Gatot Subroto Tengah dan sekitarnya, dan pasar lah ya. Ini bisa langsung datang ya ke Balistar Gatsu yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 279 sampai 335 dan pasar ya. Nomor telepon yang bisa dihubungi ada di 0361907-5270 atau WhatsApp di 0821443-70364. Dan Balistar sendiri, itu selain ada di Bali, ada di Jawa dan juga ada di Lombok ya. Dan di mana lagi ada printing sebanyak ini. Tapi yang pasti fans setia, Jukut Kentang Metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becek-becek. Niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin.

0: aja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Merdeka sedap betul. Sudah kita nikmati bersama ya, dan juga membawa kita di menit ke 19 ya, berlalu dari jam 4 sore. Luar sana juga masih lengang-lengang aja fans dia, sepertinya mungkin pengaruhnya liburan ya. Ya, ngomongin tentang informasi nih fans dia, kita harus lebih cerdas dalam menilai setiap informasi yang datang. Kita tidak boleh langsung menelannya mentah-mentah, kita harus mulai untuk mendengar, melihat, memilah, baru kita bereaksi ya. Sama halnya, ini adalah informasi untuk Anda para nasabah dari Bank BPD Bali. Nah, pastikan fans dia mendapatkan informasinya itu hanya dari akun resmi milik dari Bank BPD Bali. Dan waspada selalu fans dia terhadap segala sejenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, di mana Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi dari nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kemudian kode aktivasi, soft token, OTP, dan juga data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Jadi, waspadalah.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani, apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali, atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal. Energy.

Ya, Fans 3 Gema Merdeka. Saya ada satu informasi dulu nih buat Anda yang ingin menjadi seorang lelaki full power ya. Sekarang ini sudah ada yang namanya Vitalik yang hadir dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset itu dengan harga hanya Rp56.000 yang pasti sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Dan Vitalik sendiri itu bisa dikonsumsi cukup 2 kali dalam seminggu ya. Dan Fans Tia, ini bisa mendapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Gema Merdeka sudah membawa kita di 45 menit berada di jam 4 sore. Selamat bergabung juga untuk Mbak Tumiar Idawati di Medan. Terima kasih sudah ikutan ya. Kemudian ada Ketut Sojiana yang sudah ikutan juga. Kemudian ada Pak Wayan Siaje di Mas Ubud gabungan juga sore hari ini, terima kasih. Kemudian ada Camang Mustika atau Pekak Podol di Samplangan ikutan monitor juga. Ada Oko Mulyarta di Padang Sambian. Ada Ibu Gusti Ayu Parwati juga di Ceko Maria, selamat sore. Kemudian ada Morai Sukarti di seputaran Kerobokan. Ada Yan Sutamo juga di Banjar Sangiang Kekeran Mengwi. Sudah hadir juga sore hari ini. Kemudian ada John Bagler di Beteng Sari Penatih hadir juga. Selamat sore juga untuk Doping SDC di Gebagan Kayu Bihi. Kemudian ada Made Darmini di Umakute hadir, selamat sore. Kemudian ada Ibu Yan Bur Arini ya di Kesiman hadir ikutan juga Jobar. Selat Duda ada ikutan juga, ada Yantini, kemudian ada Dea Pong juga di Kelungkung Tegak, ada Jogos Permana ya di Sukawati ikutan Jobar juga, terima kasih. Ada Madendra Saputra juga ya, oke di Desa Tua Marga Tabanan, ada Ibu Wayan Sugiani di Karangasem Manggis, ada Momini Asih juga di Tabanan Luwes. Di Noja Kesiman ada Ibu Ketut Nariasih Adinar ya. Kemudian ada Mbak Mutiarai juga di Nyanglan Kelungkung hadir. Terima kasih sudah ikutan. Pandai Tombong juga di Serokadan Bangli. Ada Dewa Boncu juga di Ubud ya, tempatnya di Kedewatan yang sudah ikutan juga. Kalau di Kubu Karangasem ada Koman Chandra. Kemudian ada Diangan Taka juga, ada Dede Mahes ya sudah ikutan juga di Facebook kita ya sore hari ini. Terima kasih semuanya, semoga tambah terhibur lagi sore harinya sambil ngopi, sambil ngeteh, atau mungkin juga lagi sibuk dengan aktivitasnya. Semoga tambah terhibur juga ya dengan single-single dangdut yang saya hadirkan ya. Kalau ngamen 5-nya kita tinggalkan, kalau yang satu ini saya hadirkan dulu nih buat yang tadi sudah ikutan juga di 462207 ada EGP, kita nikmati bersama.

Baik, fans setia Gemah Merdeka, sudah mendekati jam 5 sore. Sudah ada yang bernostalgia dengan single yang satu ini. Zaman-zamannya HP-nya belum ada internetan ya, masih SMS-an semuanya. Nada Dring masih monofonik atau sudah polifonik? Sepertinya masih monofonik ya. Dan yang pastinya HP-nya juga semakin tebal ya, semakin bagus zaman dulu. Ya, sudah mendekati jam 5 sore, fans setia. Sampai di sini dulu, saya Aditya menemani Anda berjoget bareng di sini di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya dan yang sudah siap-siap untuk pulang ke rumah, sudah pulang dari tempat kerja, hati-hati di jalan ya. Semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan. Berkumpul kembali bersama dengan keluarga, kembali menikmati kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Selamat sore dan sampai jumpa.

Selamat sore para pemirsa. Dedane Pancitia Gemar Deka hari ini dicece pada mengenah rasa bagi pisan di tiang serenali mulai tangkil nak dibiasa ngelaran acara itu musawitra ngaturang teman bang balinya Gemar Merdeka koleksi 97,7 FM Gemar Merdeka ngetren kadibes ngelander ngantar segala puput jam bidowangi ring rana mangkin somo 1 Juni kali tali 6 likur. Moga-moga pancitia Gemar Merdeka sami kantun sidepangihin saya dengan rajang dan kirang punapulan punapi terus tatu wendan ring sor peneduh yang pramekawi. Sedarang lantor, ngiring aksirin sembah pengas tunggaran di tiang, pina ke pemungka acara. Om Swastiastu.

Inggi, dadane panci agama baru di sarang sami, sekeng pokal arik kencana. Nggih, si orang didiang, pina ketembang pengawit, renggala seremangkin, dagang roti. Magu-magu panci agama baru di sampun nyarang didiang, mudunggilan riki, ring 97,7 FM, sampun je pada dari bur. Nggih, wendan morai kan kabar itu meneh. Morai sarang akar ring pasar batu kande. Rajang nyanggre galungan lan kuningan mawali morai. Ingatang ngejot lawarne. Nggih. Nglandur wenten sira wau niki. Gus Aji Macu semua baung gianyar. Nglandur wenten Bapak Ari Dinamika. Saking toh pati kelungkung niki mogi sampun mirang sampun dikoling Pak Ari Dinamika. Nggih, rajang yang regalungan serang Pantu Ekania kanan. Pantu Ekania tampak siring. Nggih, salam kenal nembe kayak niki Pantu Eka. Bu Made Masih kacagan kerewel. Pun apa gerde Bu Made Masih. Nggih, rajang yang regalung lan kuningan taler. Tembang saking Dek Soma sana kesenangan sampun siaga niki kopi jumah gula di sisi.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
8: Inggi, dadanya pencinta gemar dega serang sami, lantarong malih, newau, dek some, sampun ada orang titiang, ye, kopi jumah, gula di sisi. Pun api bu made masih, niki, kacagan kedewel, mugi sampun dari bur, ngelantar rajang sore, wendan gung aji wirawan, ring pedungan, bu jero mertesari, siulan, sampun gabung, niki, ye, aji tut mupet, rajang sore, aji tut mupet, ring tulikup, Pedi bicingatnya jitut ngayah di Merajan pas ngopi di depan pemedal Merajan eh. Asal negak di undang pelingi hapit lawang. Ngopi jitut ide deh mana kenapa. Sing diingat siapa ya? Beh misi siapa ya? Pura-pura sing kenal jitut mupet ibi ya. Sedara ngelandur panisti aku Mardeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah panisti aku Mardeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

Inggi dedane panci tiaga mardeka serang sami tembang manis sesukat beli hadir di sisin tiang. Ya ini ketembang saking pokal Mo Ayu Puri mugi senang senang sampun terhibur kenan ya. Ya setengah sesukat beli hadir menjalani hari-hari dengan penuh semangat menyenangkan bila ada beli ibeli di sisi saya misi gitu. Eh, niki biar dana serang Bu Ardana kan dan. Eh, mungkin tetap rukun rumahkat, nah, mesra, mesra asli, mesra nikitan, mesra butan. Eh, Gung Haji Urawan sampun lantar wentan Bu Jero Soka Pedungan menyusul niki, mungkin sampun monitor. Serang sira niki. Rajang sore beli tiang putri Denpasar. Tembang Ari Kencana. Ari Kencana kan ampun memutar lagu pengawet Ari Kencana. Pasti dan mirang radio nih king ya. Eh, ampun di calling Putri Denpasar. Ngelandur wentan Mbok Ayu Rusmiati ring Batu Bulan. Selamat bersibuk-sibuk mandan umun. Lagi bersih-bersih rumah. Ngecat tembok. Pasti kalau ada acara nih. Merapikan semua rumah. Apa ada kalau tamu agung rauh niki penyambutan. Nggih, Rajang Rayu niki Bayu Resmiati sareng Aji koknya. Ngelandur wentan Sirawau niki. Nang Angga saking Nongan Rajang sore sampun di calling. Nggih. Napa niki? Suk semua kolengannya jigos. Nggih, suk semua Bali. Nah, niki wau responnya bagus. Berarti mirang pasti koleng nggih. Ngelantur wentan Kadek Devi ring kemenuh. Pun napi gatur niki Kadek Devi kemenuh. Rajang nyante demun serang keluarga.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
2: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
1: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
1: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
2: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
1: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
2: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
1: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
2: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
4: Ini dadanya pen setia Gema Merdeka sami, pokal Bagus Wirate, ini sudah medilar temangnya nih. Sik semua demon ini semua tahunnya kari ngantri, semua tahun temu sawitre, ini. Rajang sore, GM, tiang Bu Erwin ini tabanan. Niki Bu Ervin, niki tersimpan atas nama Bu Made Arnasih. Sanecen patut niki yang mana benar niki. Eh, Pak Agung Sanjaya Ringkrama Serajang Sore. Ampun monitor niki, ampun nikoling. Gusti Made Wijaya, petumben belintian niki. Pun apa gatre beli ngurah nampi beli Gusti niki. Gusti Made Wijaya, Nongan Karangasem sampun. Mugi sampun mirang. Nggih, Rajang Nyante serang keluarga. Putu Wira Bukit Jimbaran nggih, monitor niki beli putu. Putu Wira Bukit Jimbaran, Rajang Nyante demun tembang sampun siaga malih ngiring peres yang sareng-sareng.

Tembang Manifisan Panisti Agama Ordeka, Pahlawan Pengganti Sidekatur Hingga Lasri Mangkin. Nge senang-senang, moga-moga sampun pada dari bor. Niki senang-senang pun ngerespon kolingan suksemu wali. Nge suksemu kolingannya Gus Renaldi, nge sama-sama niki. Niki. Berarti niki mirang pasti koling nge. Yang dikirimnya tanda titik niki ampun dikoling. Tapi tan mirang pasti koling nge. Bu Made Martini ring bitre rajang sore nggih calling mandan numun tembang karingan re niki nggih. Nggih, rajang nyante numun Bu Made Martini bitre. Pak Tut Sukire di Sading calling sik bligus nggih sampun di calling. Salam kenal numun Pak Tut Sukire ring Sading. Mugi sampun mirang nembe nyaran niki. Pudapi juga tre Pak Tut rajang yang regalungan lan kuningan. Sire sematan dorong pula kolengan niki angkat tangan. Bu Galang ring Batu Lembang sange. Ya rajang sere Bu Galang sampun. Sire malih dirang niki. Nggih. Biasana keng tan mirang pasti calling tan ada respon niki nggih. Takut ngoling dia nak. Jenan ampun calling nak wenten nak kenten kenten nggih. Cuma senang mirang lagu-lagu mantan di 97.7 FM. Link jam 5 pagi monitor sampai sore hari ini masih setia aku padamu. Oh gema merdeka. Meh ngelah kan eh Mbok Rai. Mbok Rai Pasar Batu Kadek niki. Pokoknya pagi sampai malam tetap setia aku padamu. Oh 97.7 FM. Nggih suk sema Mbok Rai. Ingatan lawaran nih penampan galungan. Biasanya tiang sing sempat ngelawar Kang yang mentah nih. Dados napi je wenten. Aduh. Panitia Agama Merdeka, nah niki untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan panitia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting puniki. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus, 100% alami, warisan Nusantara. Kutus-kutus, tambah warasku.
6: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Inggih, dadane panisti agama Rudi Kasami, pokal Madi Gunawan, tembang cari tahanan. Ya, sudah ada orang didang, moga-moga senang-senang, sampun pada merasa terhibur. Rajang sore niki wentan Yansu TBS. Rajang sore jigus tiang durung boleh napi niki ngejot dawa galungan 6 bulan yang lalu. Tiang kayang galung niki nge tiang janji beh misin janji. Nge Yansu TBS kanan nge niki jarang ngerespon minap dan mirang. Ngelandur wentan sira wau niki. Yan Ena Banjar Blang Singopadukale Rajang Sore pun api gitu Pak Yan Ena sampun dikoling yeah. Panistia Kemordeka sederang lan orang tembang nemangkin itu yang jagi ngaturang indip Pak Dewasan Benyang utawi Ale Ayuning Dewasa Benyang tanggal 2 Juni 2026 Benyang bojog mungah tidak baik untuk menanam padi dan jagung. Kalesor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam dan membuat terowongan. Purwanin Dine tidak baik sebagai dewasa ayu. Ngelantur Kalewisese naniki baik untuk menebang kayu bahan bangunan, memulai suatu kegiatan, mengangkat atau melantik petugas.

Inggih, dedane panjenengan Agung Mardika sareng sami Mang Triyanti sane Medembang jengah berjuang nggih. Sidekate ring gelaran acara temu sawitre nemangke ring paletan kaping kalih utawi season kedua jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ayu Kelinci nyaran niki ring apat lungkung rejang sore. Punapi gatel niki mbok Ayu Kelinci apat lungkung nyarengin kok tumben. Ngelantur wentan geus bawe rajang yang regalungan jagat galung lan kuningan jigo nggih sarang-sarang geus aji napi geus anom niki nggih geus bawe nggih sok semua atuh geus bawe ya dengan picang anyangnya gede kayak penempan galung puniki apu madan anyang anyang lawar kena nggih weh tan anyang-anyang maksudnya niki hanya ini kelawar sate jatah langsung respon lawar siap diantar ane maresud adoneng tapi ane lawar bermasam ampun ane masam aduh mantan gus dan jipangnya banyol deh nggih hatu memang lucu niki tiang nengah kaca nyarengin beli penyiar, berarti tan kenal niki sareng penyiar. Nggih, salam kenal demun inengah kace. Sakeng napi nggih, tan dage ngalamat niki. Bu Ayu Gumitir ikut satu ji, ikut ke mana? Ayo ikut. Nggih, rajang nyantai demun Bu Ayu Gumitir, rajang yang regalungan kuningan.

Ingi dedane panjitia gemar dikasami jegek bulan cara bebek temangnya neng. Ye, sedara ngelantar ante temang siosan panjitia gemar dika. Ye, suk semua demun niki sematona senek kantun satya ngantre. Wow karya ke niki. Ye, sire mantan durung pole kolengan niki wesek. Wih kari numpuk chatnya di WA gemar merdeka niki. Ye, suk semua rajang rayu sarang sami senang teman-teman balinya gemar merdeka. Saking semua tuan sami, wendan sana wau rauh saking makarya nyantai duduk santai sambil nyetel gemar merdeka. Kenan ye, ye napi malih sambil ngewedang mirang lagu Bali bijak mantap. Ngalih sebat singman kenten modal ye. Panitia kemerdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Nah untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kuta, Jalan Pantai Kuta 46, Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Belian 50, Apotekku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, utawi dadas hubungi Apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343336. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Nge dedane panjiti agama urdika sarang sami sekeng de Arya nge tambang duetnya de Arya sarang putri bulan niki. We igis mogi senang-senang sampun terhibur. Mang Ming niki de Arya kangnya gabung dengan Munyin Kulkul nge kebetulan lagunya niki terwentan. Yang penting de Arya megending Kang Yang dan Mang Ming eh. Wau rau sak yang makarya. Nge rajang nyante demun. Ngelantur wentan. Napi niki. Gus Bawe. Nge lagu Gema Merdeka. Manis-manis. Nge. Suk semua tu Gus Bawe. Semanis kenyamnya Gus Bawe. Kenten. Ada. Nini gaya. Lambat. Nge. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kena nini pas tiang buka niki nini gaya. Rajang galung kuningin nini ditunggu lawarnya. De lawar genang imbung sate kuah kuah baleng tum peh megendepan beurutan. Kena nini gaya biasanya rajin sate meluncur ke Gema Merdeka. Ya ngelantur entan. Periring suka jiwa. Kari monitor nanti beli periring suka jiwa. Nge rajang nyantai. Napi niki. Peh, penggemar sami rauh kal uyak lawar jigus nge hastung kare uyak lawar. Nge mudah-mudahan sekan niki. Ah, mudah-mudahan sekan. Biasanya dia uyak lawar begitu cicip dia lawar aja enten dia gitu. Hanya dalam mimpi selama niki nge. Mudah-mudahan makin real niki. Nyata guys. Kenten biwayan. Nyambung biwayan lalu niki dagang satu. Lalu 18 batuh ya. Ah niki biasanya baru wayan lalu. Rajin ngelawar. Jag urab lawar. Misi komoh. Tum. Kenten biwayan lalu. Salam buat Ian Jensen biwayan lalu nge. Niki Ian lalu. Berteman baik sareng Bian Jensen niki. Nak ulian memisah niki. Isan. Salam buat Ketut Mariani, tetap salamnya ngikih nyuh kenten. Mateng rem ale deh. Apo cek tuh kolongane. Air mana air nih? Bayu Rusmiati baru bulan kari monitor nggih. Lagi sibuk bersih-bersih niki. Ampun rapi. Mungkin rumahnya, ruangannya, kenten. Ada apa nih? Oh, kang ngirim urutan. Kang Wang, dasu meter lantang nih. Meh, jag lantang melemad. Nih, kenken cara ngabe mulih urutannya nih, kitiang. Nih, ka dibawangnya kalong, kalongan tiang urutannya. Nih, tan perlu ngangentas kresek malih. Niki analu sampun sareng Tut Mariani sami-sami niki semeran sami suksema niki setunggare rahayu segarogar sampun taribur untuk gending-gending balinya Gema Merdeka kiwantan ampurayang duaning sampun galah niki sampun jam ngene nggih sampun jam pitu wengi ledang benjang niki wawan male titiang Gus Renaldi ngelungsur mau pamit pupu dan ditantuk para mesanti om santih santih santih om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fansia Gema Merdeka. Sua kembali kita di Anjang Sana Udara malam ini, tentunya bersama pramusiar Anda Wina Kristina. Fansia, seperti biasa Anda bisa ikutan acara ini lewat sosial media Facebook, Instagram atau juga WhatsApp.

Pansiagama Merdeka, itu dia lagu dari Wahyu dengan judul Slow. Jadi dulu pertama kali dia disebutnya Wahyu Slow ya. Dilanjut lagi Pansiagama Merdeka, kali ini dari Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fansetia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: butuh air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

Itu dia sederhana miliknya dari Sheila on 7. Jadi yang kangen-kangen sama suaranya Sheila on 7, semoga saja bisa terhibur. Kita lanjut lagi dengan lagu berikutnya, sesi potret untuk Anda.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812 3687 9899. 100% alami warisan Nusantara.

Pansiego Merdeka, itu dia berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Kita sambung lagi Fanstia Gema Merdeka. Kali ini datangnya dari Bali Star ya, dari Bali Star Fanstia Gema Merdeka. Untuk masyarakat Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu hubungi Bali Star Ubud di Jalan Cok Rai Pudak Mas Ubud Utara, Biji Motowot, sebelah barat jalan. Teleponnya 0361-9085317 atau di WhatsApp 081-239-897-025. Bali Star itu ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Fanstia, cukut kentang, metimbal ares, Anda datang di Jamin Beres.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97.7 FM, Gemam

Fansiago Merdeka lagi nyari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin kamu tampil fresh. Ada kabar bagus, jadi kini semua bisa didapat dalam satu building dengan tiga tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, ada barbershop modern yang nyaman dan bersih, potong rambut jadi pengalaman santai dan menyenangkan. Kedua, Agas Bistro. Menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Pilih area rooftop, outdoor, atau indoor yang super cozy. Harganya ramah di kantong, porsinya juga melimpah. Ketiga, manjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan. Plus konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Sayu Beauty Salon itu ada di Batu Bulan dan Denpasar, dan Salon Sayu Beauty Salon ini di Denpasar satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Ayo fans setia, buruan datang, ajak keluarga dan teman-teman dan rasakan pengalaman lengkap satu tempat, tiga pengalaman istimewa. Dapatkan infonya tentang Agas Bistro di 0859517400088 atau like IG @agasbistro.

0: Oke, Fansia Gema Merdeka, kita lanjutkan kembali. Kali ini ada satu lagu yang akan kita dengarkan, miliknya dari Ari Lasso bersama Ariel Tatum.
1: Selalu saja

Nama kasih Niwen Lastri yang ada di Belayu Tabanan, ikut Mbak Wina Cantik, Justin Aldrin yang judulnya Hilang. Ada juga ini gimana nih, Yan Alu dagang soto delot lapangan Belah Batur, hadir Mbak Wina, makasih. Inggih, makasih, semoga jaya lancar dagangannya tuh ya. Kita akan langsung saja untuk mendengarkan sebuah lagu dari AOP, Bodohnya Diriku.

Itu dia sebuah lagu yang judulnya Hilang ya. Saya lanjutkan lagi baca. Ada Cogus Permana di Sukawati hadir. Nomor absen berapa ya? Kemudian Indrawari Mancawarna hadir, Mbak Wina cantik selamat malam. Disusul kemudian oleh Wayan Marvel di seputaran Sukawati. Lagu Kahitna, Andai Dia Tahu, di play ya Mbak. Salam spesial buat yang spesial ada di hatiku. Pasti telurnya dua ya. Made Hendra di Desa Tumar Getabanan, kirim salam buat aku yang lagi santai, buat kakaknya makasih dan selamat bertugas. Oke.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

0: Oke, fans Jago Merdeka, itu dia Liodra dengan lagu Bodohnya Aku. Buat Ki Aci yang ada di Sukawati, main nake gitu koma ngomong nih. Ya, nanti kita ingat ya, kita ketemu lagi, kita jalan-jalan, kita hangout, kemudian kita beli tipat tahu, lumpia. Oke, Devan Siago Merdeka. Terima kasih dulu, saya lanjut ya. Kita dulu. Saya ke WhatsApp saja. Ibu Jerusoke, ikutan ya Mbak Wina. Oke. Pak Yansu juga nih, di seputaran Klungkung, kamulah orangnya, Anji ya. Udah keputar deh kayaknya tadi Anji. Terus, oh, suksema sampun di calling. Mungkin ini ucapannya buat Jik Gus Renaldi ya. Ada pula, sabar fansnya banyak nih. GAC, ikut kemana ge? U-nya panjang sekali lagu. Nanti Wina dikasih gitu deh, apa namanya itu, stiker yang anak kecil jalannya megol-megol kayak bebek itu loh. Ada Bapak Putustun juga di seputaran yang Batu. Terima kasih sudah hadir. Kita dengar saja yang tadi sudah request lagu Kahitna. Sabar dulu ya.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: Oke fans setia Gema Merdeka, sekarang kita bakal sambung lagi untuk menemani Anda di himbauan malam, yaitu dengan satu lagu dari Naf, Kau Masih Kekasihku. Mas

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Baiklah, 97,7 FM Fansia Goma Merdeka. Kita akhiri saja himbauan malam sampai di sini. Terima kasih sudah temani saya. Selamat malam dan jangan lupa tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata ada skincare rutin yang bisa dilakukan di pagi hari untuk kulit kering. Pertama, gunakan gentle cleanser atau pembersih wajah yang lembut. Lalu pakai serum vitamin C supaya bisa jaga kelembaban wajah. Jangan lupa pakai eye cream, moisturizer, serta sunscreen supaya tetap terlindungi.

Caleb G adalah penyanyi muda asal Indonesia yang dikenal dengan lagu-lagu pop dan R&B bernuansa melo serta penuh perasaan. Ia mulai menarik perhatian pencinta musik tanah air lewat karakter vokal yang lembut dan emosional. Nama Caleb G mulai dikenal luas melalui lagu-lagu hit seperti It's Only Me dan Kebutuhan Hati yang sukses viral dan banyak diputar di berbagai platform musik digital maupun media sosial. Dengan perpaduan musik pop modern, lirik yang relatable dan nuansa romantis yang kuat, Caleb G berhasil menjadi salah satu penyanyi muda yang populer di industri musik Indonesia.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik heningan malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda, demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina dan Aedes albopictus. Nyamuk ini aktif terutama pada pagi dan sore hari, hidup di lingkungan bersih dengan genangan air tenang. Gejala umum penderita DBD, demam tinggi mendadak, sakit kepala berat dan nyeri di belakang mata, nyeri sendi dan otot, muncul bintik merah atau ruam kecil, mual, muntah, dan hilang nafsu makan. Cara utama pencegahan DBD adalah melalui 3M, menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, dan mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menampung air. Fokus pengobatan adalah meredakan gejala dengan banyak istirahat, kompres hangat, dan minum cairan yang cukup, cairan

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 2 jam sudah Fun Stego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Setia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Kita ketemu lagi di sini ya, pastinya di program Kopi Dangdut. Gue Salbi pastinya kembali mengajak Anda jobar ya, mengajak bergoyang dan bergetar lagi selama kurang lebih 2 jam ke depan sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,5 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ratna Antika. Oh, tidak bisa. Tapi kalau request lagu bisa kok ya. Siapa bilang enggak bisa? Pastinya bisa. Bisa banget malahan ya. Fans Setia Goreka yang mau bergabung, mau request lagu dangdut koplo atau lagu dangdut remix juga boleh ya, sesuai dengan kesukaan fans Setia. Bisa langsung bergabung ya di Facebooknya fan, di Facebooknya Gema Merdeka maksudnya ya, di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

masih di sini kok ya sampai jam 7 pagi, nggak bakalan ninggalin Fans Tiago Merdeka kok ya. Oh ya, jangan lupa juga nih Fans Tiago Merdeka, selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow akun Instagram kita juga ya, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu juga jangan lupa untuk mampir juga ke YouTube kami ya, langsung subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang favorit. Tuh, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Pacar 5 Langkah dari Uut Permatasari sudah di request oleh kakek senandung yang ada di Sakura. Oke, selain kakek senandung, kita sapa juga fans setia Goreka yang lainnya ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung di WhatsAppnya Gema Merdeka. Ada Ibu Jenny yang ada di Abian Base mau request lagunya Nayla Karisma 11-12 buat Kak Gus Aldi. Makasih dan selamat bertugas. Selamat beraktivitas juga buat Ibu Jenny ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Lagunya Ria Amelia, SMS sudah langsung mengudara ya. Selamat pagi juga buat Pak Mangku, Pak Mangku tukang cukur yang ada di Jalan Noja Kesiman. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada siapa lagi ya sebentar. Ada Bu Ayu, Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Requestannya sama ya, Pacar 5 Langkah sudah langsung mengudara. Ada juga yang sudah bergabung, ada Gus Aji Maco, Gus Aji Maco yang ada di Semabaung Gianyar. Terima kasih juga sudah bergabung. Kemudian ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung Topati Kesiman Kertalangu bersama Pak Jumbo juga ya. Selamat pagi juga buat Bu Made Masih yang ada di Ketewel Gianyar Banjar Kacagan. Terima kasih juga sudah bergabung. Kita sekarang ke Facebook dulu ya. Di Facebook yang sudah bergabung banyak juga ini ya. Wow, luar biasa. Kita langsung sapa deh ya. Yang sudah bergabung ada Pak Egar yang ada di Pasar Jambe Batu Bulan. Terima kasih juga sudah bergabung di Facebook. Kemudian ada juga yang sudah bergabung di Facebook, ada siapakah ini? Ada Dadong Wahyu, Dadong Wahyu yang ada di Angentake. Terima kasih sudah bergabung Dadong Wahyu ya. Terus masih dari Facebook yang sudah bergabung ada Bu Made Rasmin yang ada di Karangasem mau request lagu DJ katanya, mengapa kau tak bisa menghargaiku. Ini nama penyanyinya siapa ini ya? Nanti kesal dicek dulu ya. Coba kesal dicek dulu lagunya, semoga ada. Kalau misalnya nggak ada mungkin bisa diganti sama lagu lain ya. Oke, satu lagi deh ya yang sudah bergabung. Ada siapa lagi ini yang sudah bergabung? Ada Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Komang Nuning, satu lagi Komang Nuning deh ya, ketinggalan. Mau request lagu Jagung Rebus, tapi nggak tahu nama penyanyinya katanya. Jagung Rebus, setelah Gus Aldi cek nggak ada jagung rebus ya, yang ada jagung bakar. Jagung bakar mau nggak? Jagung rebusnya kebetulan habis ya, sudah diborong mungkin. Ya udah, Gus Aldi ganti sama jagung bakar aja deh ya. Jagung bakar dari Linda Moy.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: 97,7 FM Gama Merdeka Ngetren, Fans Setiago Deka, warga lingkungan Tegas Kelod, Gianyar, digegerkan dengan penemuan seorang perempuan meninggal dunia di kamar kosnya. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ika Nurjana featuring Aldi Bragi, Memandangmu. Lagunya sudah di request oleh Bu Tutnari yang ada di Jalan Oja Kesiman. Terima kasih sudah bergabung ya. Setelah Gus Aldi memandang di WhatsApp dan juga di Facebooknya Gema Merdeka, sudah semakin banyak yang bergabung ya. Kita lanjut lagi menyapa fans setia Gema Merdeka yang lainnya ya, yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa. Sekarang waktunya Gus Aldi lanjut lagi menyapa fans setia Gema Merdeka. Kita mulai dari Sanur dulu ya. Di Sanur ada Kakek Dania mau request lagu Seruling Asmara dari Rana Rani katanya ya. Setelah Gus Aldi cek tadi lagunya nggak ada ini ya. Mungkin mau diganti sama lagu lain ya buat Kakek Dania yang ada di Sanur. Masih ada waktu kok ya sampai jam 7 pagi. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada Deta, Bu Tutsumi, sama Bu Madeasih juga ya. Lagunya Garam dan Madu sudah Gus Aldi siapin, sebentar lagi sudah siap diputarin ya. Terima kasih. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Ada Pak Osi, Bu Osi, ada Osi sama Intan juga ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang sudah bergabung ada juga sebentar, ada siapa lagi nih? Ada Pak Ngurah. Pak Ngurah yang ada di seputaran Pipit Permai Batu Bulan. Lagunya Dewi Purwati, Pak Pos sudah langsung mengedara juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Kita sekarang ke Facebook lagi ya. Tadi kita sudah sapa di WhatsApp, kita sekarang pindah ke Facebook. Yang sudah bergabung ada Bu Jero Soka. Bu Jero Soka yang ada di Pedungan ya. Terima kasih Bu Jero sudah bergabung ya. Selamat pagi juga buat Pak Wayan Siaja ya, yang ada di seputaran Ubud. Terima kasih juga sudah bergabung di Facebooknya Gema Merdeka ya. Buat fans setia Gema Merdeka yang lainnya yang belum bergabung juga masih bisa ya, masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Halo sayang, aku gak jadi.
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Bulan Sutena. Susah abang, tapi kalau fans Tiago Reka pengen menjadi lelaki full power, gak perlu susah-susah kok ya. Caranya cukup dengan minum Vitalik nih fans Tia. Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngeterangan dari Ayu Lestari. Cinta hebat, sehebat masa depan kita juga nih fans Tiago Reka ya. Tentunya kita mulai dari masa muda dulu ya. Kalau masa muda kita isi dengan hal-hal yang hebat, hal-hal yang positif, pasti masa depan kita juga mengikuti ya. Pasti bakalan hebat juga nih ya. Oke fans Tiago Reka, pastinya masa muda yang hebat itu yang pertama, kita menjauhi minuman-minuman keras, kemudian rokok dan narkoba juga nih fans Tiago Reka. Ini nih yang harus kita jauhi dulu ya. Setelah itu baru kita mulai dengan prestasi nih fans Tiago Reka. Selain itu yang ini nih jangan sampai dilupakan juga nih fans Tia ya, karena ini tidak kalah pentingnya juga nih fans Tiago Reka, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Denada. Jogetin aja. Masih semangat joget-jogetnya? Ada yang semangatnya sudah mulai berkurang? Tenang, kita semangatin aja lagi dengan Vitalik ya. Vitalik ini juga sudah semakin mudah didapatkan di apotik dan toko-toko obat. Pasti ada Vitalik ya. Vitalik juga sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Permasalahan sampah ini ya, ini memang benar-benar menjadi PR ini buat kita nih fans setia Gema Merdeka. Masalah sampah memang sudah menjadi masalah global ya, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Sandrina. Aku Gigi. Tapi kalau kita sudah menjaga lingkungan kita ya, terutama masalah sampah seperti yang barusan sudah kita bahas ya, pasti gak bakalan jijik lagi ya kalau lingkungan kita sudah bersih ya. Oke, fans setia Gema Merdeka, waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi. Itu berarti kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini ya. Terima kasih buat fans setia mereka semuanya ya, yang sudah bergabung dari jam 5 pagi, baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Terima kasih banyak semuanya, ramai banget yang bergabung. Pastinya Gus Aldi tidak lupa mohon maaf juga ya kalau masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa ya. Tapi lagunya sudah semua diputar ya. Semoga terhibur dan bisa menambah semangat juga pastinya ya. Kini waktunya kita beraktivitas kembali, tapi sambil beraktivitas, fans setia Gema Merdeka bakal disemangatkan juga dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi, tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita masih punya satu lagu terakhir ya sebagai lagu penutup kita. Satu lagu dari Gladys, Kau dan Aku.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gema, Gema, Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Gema, Gema, Gema, Merdeka.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka ngetren fansti ya. Gema Merdeka masih diajanya tirama tirai musik aktivitas ya. Untuk edisi pagi hari ini fansti Gema Merdeka di edisi hari Selasa 2 Juni 2026.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gen tiang maya tagihan karena denda gen tiang.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Gema, gema, gema, merdeka.

97.7 FM Gema Merdekanya Tren Fun Setia dan Nakal dari Gigi ya, sudah dihadirkan untuk Anda pagi hari ini. Fun Setia Gema Merdeka untuk Anda dimanapun Anda berada. Yuk, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan masa depan yang gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027 yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Didukung oleh fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik yang profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh dengan kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjutnya silakan follow Instagram kami di @yayasan_dwijendra atau di 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.